0: Eh dede, bukan kan iku main area ni John. Panas ba ya?
1: Ao, panas tu nyo moto. Mau jo sedikit ni moto umput ah. Tu, udah tia kaing lihe ko. Kaya da aing ba dilihe.
0: Ao benar tu, akun kaing lihe.
2: Bawalah air dalam botol bersama Auda semasa melakukan kegiatan fizikal dan minumlah air sekurang-kurangnya 6 atau 8 gelas sehari.

0: Ewah, ini goyang-goyang kepala. Ada to the left, to the right. Baik, seperti biasa 8333-9641.
1: Senaman pagi betul.
0: Senaman pagi ya.
1: Mana?
0: Okay, to the left, to the right, to the front, to the back.
1: To the back ah?
0: To the back, you know.
1: Okay.
0: Okay, di 8333-9641 sudah pun banyak ni mengatakan. Ini mula dengan Sukarse.
1: Sukarse di sini. Sekejap,
0: Di sana.
1: Okay. Memang benar katanya. Memang benar yang hilang pasti akan berganti. Yang patah pasti tumbuh kembali. Namun semuanya tak akan serupa dengan yang lama. Bezanya hatinya juga tidak sama. Manakala sikap dan perangai pun tak juga akan sama. Itulah yang tak dapat kita perolehi meskipun ada ganti yang baru.
0: Sukar saya ditutup. Okey, seterusnya daripada Mary Purple.
1: Katanya,
0: okay. Selamat bertugas Ajah Pau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat bertugas Ajah Pau dan juga Edi. Terhibur bersama Biskita. Terima kasih menghiburkan kami peminat rangkaian Harmoni 94.1. Sama-sama tadi berhibur. Edi, sebelum Edi membacakan Edi, saya akan tanya Edi dulu. Kenapa? Dengar baik-baik.
1: Okay.
0: Kenapa kalau orang menguap, kata ni mesti ikut menguap? Kenapa?
1: Tak aku tahu.
0: Kan? Ini notice tu, cuma tahu.
1: Kalau... Aku notice. Ya, kalau ku dengar Japawan ni menguap,
0: memang
1: a few

0: second, second? Memang
1: menguap.
0: Aku terikut.
1: Ya tak, heran lah. Kadang-kadang kita tengok TV, orang di TV tu pedah-pedah menguap. Dia jual live tu dia.
0: Oh, terikut.
1: Dia pedah-pedah ikut. Kenapa?
0: Mana aku tahu.
1: Ada persoalannya. Ya. Macam sejenis penyakit berjangkit menguapan ya. Bukan pernah menyakiti. Maksudku, mengapa ya terjadi itu?
0: Mengapa?
1: Mengapa?
0: Ia tak kami tidak tahu tu. Ia akan dicari ia punya sebab.
1: Jadi kalau pendengar tahu kenapa sebabnya nyorang kata ni, kenapa sebabnya, share sama kami. Jadi macam mana untuk mengelakkan je? Adakah tutup mulut laju-laju supaya indah wow je?
0: Kalau mulut orang basar macam sekawan atau basar mulutnya.
1: Mulut kucing ah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum Edi. Sama Japau katanya sama pagi dan santai hujung minggu. Semoga sehat selalu bis kita berdua. Cuaca di Meragang cerah. Daripada Suryaniwati RPN Melagang.
1: Dia minta lagu. Nantilah kalau sempat ada masa kami putar.
0: Laju apa kita kami putar? Laju kita aku salah. Itu laju kita.
1: Memanglah jadi kesalahan kesilapan ini manis wah.
0: Itu dah.
1: You know.
0: Itu dah.
1: Ini nah. Hati-hati dalam menuturkan kata. Tak semua yang keluar daripada tunggu aku basari dulu lah.
0: Nah.
1: Oh, ini pun perlu basar kan?
0: Benar.
1: Okey, tidak perlu.
0: Tidak perlu.
1: Tidak mana kan tadi?
0: Mana?
1: Terlajak kata tak mungkin dapat ditarik balik.
0: Aha.
1: Ya, kadang-kadang tunggu semula. Hati-hati dalam menuturkan kata.
0: Aha.
1: Tak semua yang keluar daripada mulut kita orang suka.
0: Aha.
1: Terlajak kata tidak mungkin dapat ditarik kembali.
0: Aha.
1: Kadang-kadang satu perkataan yang kita anggap biasa mampu meninggalkan luka yang lama sembuhnya. Benar tu dia.
0: Benar.
1: Musik hati orang banyak orang.
0: Lurus.
1: Belajarlah menjaga tutur kata kerana kata-kata mencerminkan siapa diri kita. Ya, bercakaplah bila perlu dalam diam jika itu tidak, jika diam itu lebih baik. Jangan kerana ingin menang dalam bicara kita kehilangan hati seseorang. Lidah itu kecil deh.
0: Ya. Yeah.
1: Tetapi kesannya boleh sangat besar. Jadi pilihlah kata yang lembut kerana kita tidak pernah tahu perang apa yang sedang dilalui oleh seorang. Itu dia serbanun ke banar jua. Kalau orang ada masalah di rumah, datang Edi tiba-tiba jatuh kan
0: tiba-tiba di bawah baybon,
1: tapi
0: moodnya jauh,
1: moodnya ke laut.
0: Jangan
1: main-main. Apanya orang jangan main api.
0: Jangan main api.
1: Nanti membakar diri sendiri. Gitu.
0: Nadia di Batu Marang. Katanya jangan takut kehilangan seseorang di dalam hidupmu. Tapi takutlah kehilangan Allah di dalam hidupmu. Kerana itu adalah punca kegagalan seseorang hamba.
1: Benar tu. Jangan takut orang suka tani. Tapi takut Allah tidak suka dengan kita. Hai Zura, saya bukan Zura.
0: Siapa tu yang bercakap?
1: Morning, happy weekend. Assalamualaikum daripada Batman. KB, peminat setia mendengar.
0: Sengaja ni.
1: Batman.
0: Sengaja ni Batman.
1: Batman nanti. Saya bukan Zura, saya Japau.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Sabtu buat DJ berdua katanya. Dan selamat bertugas, senyum-senyum selalu. Cuaca di kampung Lumut. Lumut, cerah daripada Maria.
1: Maria yang berada di?
0: Lumut.
1: Memanglah, cuaca Lumut. Memanglah yang mengirim si Maria.
0: Maria.
1: Kalau cuaca lugunya siapa yang mengirim? Edis Litongga.
0: Iya.
1: Miantuk. Ya ada kotnya apa ni?
0: Banar.
1: Banar. Kau mana-mana kan kau?
0: Banar ya, parang-pam-pam.
1: Parang-pam-pam. Okey, indeks tadi sudah dibacakan?
0: Sudah, Nuha bacakan.
1: Okey, insyaAllah jika ada yang terkini akan kami sampaikan nanti.
0: Betul. Ni lagi nah, ada lagi nah sampai. Assalamualaikum. Ini apa ni?
1: Mana ni nak? Sorry ya Japaunya. Salinda berapa kenal suara? Elah, si Batman dah kenal suara kok. Batman, come on. Come on lah, Batman.
0: Sekejap lagi ada timbul tu di TikTok ku.
1: Ya mah, Batman forever.
0: Sekarang kita Batman lah. Assalamualaikum.
1: Apa je payahnya menterabang?
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Salam.
0: Apa khabar? Habis kita berdua katanya. Alhamdulillah kami sihat. Doakan, didoakan. Semoga kita ni semua dikurniakan rezeki yang berlimpah kali ganda. Dikurniakan kenikmatan kesihatan, keafiatan.
1: Amin.
0: Keafiatan. Kamu beritahu katanya habis kita saja. Apa ni?
1: Bermula kemarin sampai ahad aninya, Penaga Club Seria ada mengadakan Summer Feast.
0: Oh.
1: Hari ini bermula jam 2 petang.
0: Feast,
1: F-E-A-S-T, feast. Bukannya festival.
0: Okay, feast.
1: Bermula jam 2 hingga 11 hari ini. Esok 10 sampai 8 malam.

0: Lambu. Jemput hadir beramai-ramai macam-macam aktiviti dan jualan diadakan. Kiriman daripada D Seria. Terima kasih D infonya.
1: Terima kasih D.
0: Yang ada punya perancangan bolehlah naik ke Lumut. Naik je ke Lumut tu. Dia dari bandar ke Penaga Seria. Kalau orang biasanya cuma tu lah, orang dari KB turun ke bandar.
1: Turun ke bandar.
0: Miatu dia.
1: Begitu.
0: Itu dah. Okey, jadi seperti biasa kongsikan cerita-cerita menarik.
1: Betul.
0: Semalam, hari ini dan esok.
1: Yang lucu pun boleh juga.
0: Menarik sama kongsikan. Lucu sama juga.
1: Tidak.
0: Dia cukup menyebut sedih. Mena kan tu? Nah, cari pasal.
1: Narik nafas. Dengar kita aku narik nafas tu.
0: Artinya sasak.
1: Bukan ku sasak tu.
0: Kalau boleh ku terbang.
1: Kalau boleh ku terbang. Kalau boleh ku cuti, cuti ku lagi balik.
0: Tidak ada masalah tu cuti tu. Boleh saja.
1: Tidak ada masalah tu. Tidak ada masalah tu. Ia juga orang mentik deh. Lain deh bila kau balik lain deh.
0: Bisa kau duty deh. Bisa kau duty deh.
1: Pandai ya kesunyian.
0: Tadi minta lagu.
1: Minta lagu ku.
0: Nah, bah.
1: Lagu apa?
0: Tadi cakap ano sinar mata.
1: Oh, BPR.
0: Pikir matahari.
1: Bumi Putra Rokes.
0: Ba dengarkan. Petunjuknya
1: dari sinar mata.
0: Mata yang
1: bukan salah.
0: Sama je tu.
1: Indah.

0: anda sedang mencari pekerjaan,
1: mahu mengembangkan kerjaya
0: atau masih menerokai pilihan selepas tamat pengajian?
1: Semuanya ada di IBTE Career Fair 2026.
0: Jumpa majikan dari pelbagai industri,
1: terokai peluang pekerjaan dan peluang pengajian,
0: serta luaskan rangkaian profesional AUDA.
1: Hari Khamis, 15 Oktober 2026,
0: jam 9.30 pagi sehingga 4.30 petang
1: di Munawarah Hall, Setia Point, Berakas.
2: Khusus untuk graduan-graduan lepasan IBTE sahaja.
3: IBTE Career Fair 2026. Peluang bermula di sini, masa depan dibina hari ini.
4: Ya, 9.43 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Kembali kita membacakan WhatsApp yang dikirimkan oleh pendengar kita, ID.
5: Terima kasih kepada Odeng terus setia bersama kami di Harmony FM. Dan terus lagi kita membacakan yang ada di sini. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Subhanallah, bijak sekali yang mana?
4: Merungkai
5: erti abjad A sampai Z.
4: Baca A dulu. Allah. Mana? Ada
5: Allah B.
4: Ganti-ganti tunggu.
5: Allah
4: tunggu.
5: Beri.
4: Tunggu. Oh, okay.
5: Allah
4: B.

0: Beri kita hidup.
1: Okey. Si cuma sekali
0: di dunia ini.
1: I esok kita muhasabah.
0: Fikir akan akhir hayat.
1: Gerbang akhirat
0: pun hampir tiba.
1: Inilah hakikat hidup.
0: Janji Allah itu pasti.
1: Kalimat syahadah.
0: La ilaha illallah.
1: Muhammad Rasulullah.
0: Nikmat dunia hanya sementara.
1: Hanya orang muda atau tua
0: pasti merasakan mati.
1: Kualiti iman jaminannya syurga.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: siapa boleh mengucap syahadah jaminannya syurga.
0: Tapi jika gagal,
1: untuk mereka adalah neraka.
0: Visi kita adalah akhirat.
1: Walaupun dunia di depan kita,
0: yang pasti semua akan ditinggal.
1: Zalimnya kita jika tak ada iman dan amal.
0: Jangan disimpan untuk diri sendiri tapi kongsi kepada orang lain. Kiriman dari peminat Harmony FM 941. Macam tadi belajar ABC.
1: Benar.
0: Ya.
1: Tapi
0: to the B, to the C, to the D.
1: Bermanfaat.
0: Ada makna tau. Okay, ni pantunnya. Apa khabar? Apa khabar? Happy ku kalau ada duo DJ ni bersiar.
1: Okay.
0: Suka ku. Pantun untuk Eddie dan Najah Paul.
1: Alright.
0: Pantun ni tak?
1: Bah.
0: Buah mengkudu, buah penada. Jatuh sebiji dalam perahu. Suara Eddie dan Najah Paul sungguh merdu. Jadi pujaan orang ramai. Hai. Dia bertamu. Bukan puji memuji. Ini bana-bana anugerah dari Allah.
1: Masya
0: untuk
1: Allah.
0: DJ berdua. Kiriman Rosida Muhammad alias RPN Bukit Beruang Tutup. Ya, sebenarnya cuma itu dia tu kan.
1: Ia macam mana?
0: Macam mana?
1: Start-startnya pantun ria ni.
0: Why not? Buah mengkudu,
1: buah mengkudu, buah siko eh?
0: Tak. Ya, du jongnya.
1: Buah mengkudu,
0: buah lagi dulu. Tunggu. Buah mengkudu, buah lagi dulu. Jatuh sebiji. Jatuh sebiji beramai jatuh pula beramai-ramai. Buah mengkudu, buah lagi dulu. Jatuh pula beramai-ramai.
1: Banyak
0: suara Eddie sungguh merdu. Jadi
1: makasih.
0: Pujaan orang ramai. Miatuk
1: suara aku pula merdu.
0: Satu
1: ni.
0: Dan tiga, dua dan empat. Miatuknya Irwan Reno.
1: Assalamualaikum. DJ
0: Nadia.
1: Salah.
0: DJ Nadia.
1: DJ Japo Zia. Menguap atau DJ yang
0: kata si bujang lapukan ni lupakan aku.
1: Ya tu nyaku. Atau menguap DJ yang aku indah dapat terdengar orang
0: tut. Larut-larut tak kujuannya. Tut, mengapakah ianya bujang lapuk? Ya ke bujang lapuk? Orang anu tu salah makan tu, makan barang-barangin ah.
1: Au. Ya tu anginnya tu keluar.
0: Ngam.
1: Assalamualaikum DJ kesayangan. Terima kasih masya-Allah, terima kasih kita. Waalaikumsalam.
0: Ya, aku pulang jawab sama-sama.
1: Wah. Terima kasih.
0: Kenangan
1: dia. Kita Japozia kan jasa dia.
0: Memang mengantuk.
1: Aduh, selamat bertugas. Semoga sentiasa sehat walafiat dan dilindungi Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dalam menuntut ilmu, memang kita menghadapi pelbagai dugaan dan kesulitan. Jadi,
0: Tetapi bila
1: kita tabah dan bersabar menempuhinya, kita akan dapat memetik buah seperti menanam buah.
0: Kita akan menjadi seorang yang berjaya dalam kehidupan dan menjadi kebanggaan negara. Terima kasih daripada Cikgu Sadia, RPN Rimba.
1: Remba.
0: Okey, ni Assalamualaikum Harmony. Waalaikumsalam. Ceria ada DJ Japau dan Edi. Bersama lagi sehat selalu DJ berdua. Burung tiung bersiul-siul. Merdu sungguh suara DJ berdua. Terima kasih. Mantap boy.
1: Itu bukan pantun tu.
0: Pikirannya burung tiung-tiung juga.
1: Anak tiung-tiung juga. Kompidan kita pagi ini.
0: Saya cuba nyanyi sikit dek.
1: Jangan ku disuruh bernyanyi.
0: Itu benar.
1: Ke laut ni.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum DJ berdua katanya. Boleh
0: Ah, boleh, why not? Sekarang ah, banyak ni sudah on the list.
1: Kini.
0: Nah, tu nak menyanyi sudah nah.
1: Rahsia tersembunyi.
0: Assalamualaikum Ajapa. Waalaikumsalam. Dan Idi, semoga sihat tubuh badan, bahagia dunia akhirat. Baru ku mendengar suara bisik kita berdua hari ini. Sibuk ke berjual tumpi buang talur. Semoga laris manis jualan ku daripada Eton Store Industri Lamba. Amin ya rabbal alamin. Siapa kan balik anu tumpi bertalur berbawang ni nak rasa Eton nampak kanan.
1: Tapi aku boleh request kata Eton.
0: Jangan bertalur, jangan bertalur.
1: Jangan berbawang.
0: Aku pun tu nak pandai itu sama tu deh.
1: Jangan.
0: Ada kan ku pisi.
1: Pasal tu. Bawang sama kami itu bukannya apa kita. Ini berkawan.
0: Kawan. Bukan kawan, ba. Kalau telur kami kawan.
1: Itu kami tidak dapat berjumpa.
0: Benar.
1: Tapi kalau sama bawang.
0: Yang mana dia? Aku pernah makan.
1: Apa?
0: Nih, ia makan resepi.
1: Tumpi.
0: Oh, ia resepi. Imulah mamanya anu lagi dulu. Sama ia punya bingka susu.
1: Nyaman?
0: Nyaman.
1: Orang dahulu-dahulu punya resepi itu nyaman.
0: Benar, nyaman. Berijabi.
1: Berijab juga nyamannya.
0: Satu yang belum timbul di sini.
1: Apa? Apa? Tangannya
0: tahu kau tu siapa yang belum timbul yang selalu rindukan Didi setengah
1: yang
0: mati
1: bersungguh-sungguh atau
0: bukan lagi seorang
1: yang mana
0: kalau yang mengantar 2-3 buting siapa cerita okay,
1: Kak. Kak Ros
0: ngam
1: mana Kak Ros boleh bangun kali Kak Ros ni
0: boleh bangun kali
1: ataupun yang masih menyapu ia biasanya menyapu dulu tu
0: ataupun yang mikirkan apa menu tengah hari bawanya duduk-duduk lupa yang menggual WhatsApp untuk si Edi
1: ataupun ia sudah menaip tapi lupa mensen.
0: Sudahlah Janet banyak atau. Okay, tadi dengarkan lagu dari kumpulan Iklim. Bukan niatku.
1: Bukan niat.
0: Bukan.
1: Bukan. Terus ter.
0: Bukan berniat. Okay, dengarkan.
1: Aduh, Harmony FM.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubilee 1.

0: 10.13 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam ini.
1: Terima kasih kepada Auda yang terus setia bersama kami di Harmoni FM.
0: Yeah.
1: Jam kedua kita bersama dan 10.30 minit pagi nanti kita akan membawakan satu wawancara
0: mengenai Hari Kesihatan Mental Sedunia. Ya, sebelum waktu itu tiba, kita kongsikan dulu bacaan indeks untuk hari ini, 10 Oktober setakat 9 pagi.

0: kita terima. Daerah Bunai Muara mencatatkan 76, daerah Belait 69, daerah Temburong 76 dan daerah Tutong 77. Semua mencatatkan dalam keadaan
1: sederhana.
0: Alhamdulillah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga negara kita tani terus dalam lindungan rahmat Allah.
1: Amin. Baik, ya. Terus lagi kita bersama dalam santai hujung minggu untuk pertemuan kita hari ini, Sabtu 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan dengan 10 Oktober 2026 Masihi. Assalamualaikum DJ Haja Pau dan juga Edi, katanya nyaman tu bingka susu, bingka durian kuning
0: Hasni Purple.
1: Hasni Purple.
0: Edi pandai bingka susu? Ada pandai? Nggak.
1: Bingka susu pandai, tapi durian? Bingka durian belum lagi lah. Kurang.
0: Rasa durian dek?
1: Rasa.
0: Nama je durian kan?
1: Nama pun bingka durian kita.
0: Okay, salam.
1: Dia juga kan bingka durian rasa
0: kacang. Jadi bingka kacang. Miatuk. Salam segera harmoni. Selamat pagi. Selamat bertugas Ajah Pau dan Edi, teman berteman di udara, menjalin kemesraan abadi. Cuaca di Bedil dalam keadaan baik. Terima kasih mutarkan lagu Malar Segar terbaik Harmoni FM, katanya. Menghiburkan sepanjang hari, minta lagu insyaAllah. Jidin dan Cikgu Jaseli, pasangan ideal kita ya. Harmoni sentiasa di hati kami ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Dia datang
0: dengan ros-rosnya.
1: Selamat pagi. Selamat bertugas Ajah Pau ID.
0: Cuma dan, ini deh kalau baca. Begitu juga dengan para pendengar setia.
1: Macam tu kah?
0: Ya, misalnya para pendengar kan. Ros katakan. Sekali lagi.
1: Kak Ros menyapa kita. Assalamualaikum, katanya. Selamat pagi. Selamat bertugas DJ Ajah Pau Ziyah dan juga ID. Begitu juga dengan para pendengar setia Harmoni FM.
0: Senyum
1: selalu dan happy jua.
0: Always in positive vibes.
1: Always in positive vibe.
0: You all.
1: You know.
0: Nak keluar pulangnya speaking London kunya. Pasal kamu mengunjai aku tadi. Tahu ya nah. Kak Ros. Nampaknya Eddie Kak Ros.
1: Kak Ros katanya mana dia?
0: Hear you all.
1: Katanya indah.
0: At home,
1: dah ke mana-mana.
0: See the wedding.
1: Yeah.
0: Yakinlah pada kebolehan kita, kerana tiada orang lain boleh melakukan untuk kita. Itu dia, Kak Ros. Tiada duanya, Kak Ros.
1: Pilihlah aku menjadi temanmu.
0: Kak Ros.
1: Assalamualaikum, DJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga kita berdua sehat. Katanya surat kabar apa ni? Pantun kan?
0: Bahasilah.
1: Surat kabar simpan di kereta dekat telaga.
0: Si orang baik. Apa kabarnya habis kita?
1: Semoga kita dalam keadaan baik. Pandai dia berpantun saya.
0: Tapi saya sudah mengajar ke dia buat tingkat-tingkat. Jadi tidak ada full stop.
1: Sebenarnya aku pun confused.
0: Kalau yang dah bertingkat buat slash ka. Jadi kami membaca seolah-olah membaca perkataan. Bukan kami tahu rupanya ini adalah fantun. Cuma itu ayo belum yang pandainya.
1: Belum.
0: Tingkat saja. Lepas kita ni surat kabar simpan di kereta.
1: Kita enter.
0: Bukan enter, pakai arrow. Arrow ke bawah.
1: Koma.
0: Dan tu dekat telaga si orang baik. Arrow lagi ke bawah. Apa kabarnya habis kita? Arrow lagi ke bawah. Semoga kita dalam keadaan baik. Kan
1: jadi
0: cantik.
1: Orang tahu yang atu pantun.
0: Jadi parking bertingkat. Macam tu. Nina macam si Yazid kan ni.
1: Hide my name nya.
0: Yazid lain bahaya. Yazid anu kampung anu tadi ayo anak tu lakang kan.
1: Jiran sekampung.
0: Yazid kampung sana je. Okay, silakan.
1: Buah membangan rasanya masam. Bercecah padas hitam menawan. Edi dan Ajah Pau, jangan lupa mamam. Kalau mamam jangan lupa kawan.
0: Tunggu kami balas.
1: Pagi-pagi mencari ikan. Okey.
0: Ikan dicari dalam tangan.
1: Kalau kami kena bawa makan, insyaAllah kami tidak akan lupakan kawan. kan.
0: Itu dia.
1: Kami boleh membalas kadang-kadang.
0: Kadang-kadang. Dah boleh terkejutan. Kalau kami terkejutan, tetap kami terbalas. Yang lebih terkejut, mana mesti relax, cool, back.
1: Cool. Macam Daddy cool.
0: Daddy. Daddy cool. Baik, Daddy, apa lagi, Dek?
1: Apa lagi?
0: Apa lagi? Ada cerita, Daddy, semalam?
1: Semalam tidak ada ke mana-mana.
0: Semalam, Daddy makan apa?
1: Semalam aku makan cucur tiba

0: Harmony FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih kepada Auda yang setia bersama Harmony FM. Dan seperti biasa, segmen Sembang-Sembang Malam Minggu di hari Sabtu Malam Minggu pastinya bersama Taufik. Taufik, di mana masanya? Mungkin masih lagi dalam perjalanan, tapi badannya sebelah aku. Taufik, cuba bercakap dulu.
1: Hello.
0: Hello, welcome to studio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Taufik bersama kita ni. Sembang-sembang malam mingguan ni. Baiklah. Memang dinantikan. Kenapa macam hari ni
1: kira sopan lah, sopan.
0: Sopan. Ayu lah.
1: Ayu lah.
0: Duduk pun memang ayu masa
1: yes,
0: ni.
1: Yes, memang, memang.
0: Siapa ayu? Cuma
1: siapa cuma
0: itulah. Okey. Seperti biasa talian 22272236. Sudah boleh catit dulu bagi yang baru-baru. Jangan yang lama-lama saja, yang baru-baru. Kita ni kan cuba pendengar yang baru, jangan malu-malu. Jangan segan-segan, cubalah untuk menelpon dan juga 8333941 boleh hantarkan untuk perkongsian Auda. Apakah topik hari ini? Apakah tajuknya?
1: Kisah-kisah lucu yang pernah Auda alami ya.
0: Kenapa macam sedih?

0: Ya, ya, suara saya memang cuma inilah.
1: Merdu lah.
0: Keadaan selisma kan.
1: Selisma.
0: Ya, selisma. Ha. Selisma tu adalah satu.
1: Kita bersama doktor.
0: Ya, sebenarnya selisma itu adalah satu
1: anugerah.
0: Flu dan anugerah ya. Sebenarnya membuang penyakit juga ya.
1: Membuang
0: ya.
1: Penyakit.
0: Suara kuatu.
1: Mendalam.
0: Mendalam.
1: Bukan biasa-biasa ya.
0: Kita kalau ingin Liverpool menang, menangis nih. Menangis itu.
1: Menangis ah.
0: Oh, menangis.
1: Kan cuba tuh juga.
0: Oh, apa tuh lagi macam tengahnya? Jerry siapa tuh? Menangis deh. Macam antak-antak tuh.
1: Oh, nang suara natural.
0: Oh, udah dapat. Udah dapat tuh.
1: Apalagi aku tuh memang
0: benar,
1: tuh. Jauh.
0: Jadi kongsikan pengalaman kita, kisah-kisah lucu habis kita perbaik yang dahulu ataupun yang baru-baruan nih. Macam kedai aku baru-baruan nih.
1: Awal juga tahu atau pecelinya.
0: Nah, iyalah itu baru-baru lucu.
1: Yes.
0: Ya lucu.
1: Dapat tepon kita tu. apa
0: Suryani, waalaikumsalam Suryaniwati. Waalaikumsalam. Walaupun aku nak baca tapi aku nampak.
1: Nampak.
0: Waalaikumsalam.
1: Cuma nak kita baca kalau dia nampak.
0: Iyalah, walaupun aku baca dia nampak. macam pernah terjadilah.
1: Okay.
0: Pernah terjadi.
1: Apa ceritanya?
0: Makan di kedai sekali macam jumpa kawan, jumpa kawan dah kan. Macam oi. Kena lanjut ni. Eksin makan dulu. Eksin makan. Tadi tu macam sudah melintas ada kesya. Wah, selamat. Okey. Sudah berjalan. Dia ke kesya. Berapa kawan? Punya dia membayar kan?
1: Berharap
0: sendiri je. Tapi eksin lah eksin. Dia mati. Dia bayar ni.
1: Terima kasih. Okey.
0: Awal prepare macam ni sekarang. Macam, terima kasih belanja. Ya, macam tu lah.
1: Berapa jualan?
0: Tak deh.
1: Dah.
0: Hampa lah tu kisah lucu tu. Cuma siawang.
1: Kalau gede aku pernah ni, ni ceritanya kan ke sebarang lah ke Miri. Sekalinya kan berkiu. Kiu ni cerita yang sama. Dua buah lah ni ada 5 tahun lalu lah. Lepas cawan cap pasport kan kadang-kadang turun dulu ke immigration turun. Bila turun lepas cap pasport tu masuk. Kenapa nombor buka ni? Buka wah majal. Udah dibuka masuk tadi. Masuk duduk. Kau siapa? Kau siapa?
0: Aduh.
1: Salah.
0: Tapi musim
1: salah cerita.
0: Musim itu kita belum famous tu, belum jadi DJ.
1: Jauh lagi. Jauh. Pasport pun masih berambut.
0: Nangku habislah.
1: Habislah.
0: Kali baik jun dah apa?
1: Dia bah wang keluar tu kawang. Salah cerita kali kita dia.
0: Nangku.
1: Sedihnya ke rupanya bukan lagi anut belakang dua buah lagi
0: jauh
1: kita tu sama boleh. Biasalah kan dami-dami tadi kan orang
0: sibuk.
1: Bukan mengantuk bila mengantuk atau dalam perjalanan tertidur sudah bah turun cuma itulah jadinya kepada Auda kalau ada cerita cali cerita lucu cuba dia telepon Tia berapa nomornya tu
0: gali hati yang kue mendengar cerita muntah dia
1: bukan cerita aku tu
0: bukan
1: cerita
0: salah masuk atau
1: ayah tu action saja adalah memang cerita bandar
0: 22272236 untuk talian kami di Harmonia FM kita ada pemanggil kita. Layan seterus pemanggilnya.
1: Cuba teruskan. Terus.
0: Halo, assalamualaikum, Majawang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tahu. Pasalnya pemanggil nomor satu nih.
1: Belum
0: ada yang mencatat rekod, belum ada macam rekod.
2: Kabar kita berdua.
1: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat teh.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kita meliput ini terus ceria lah. Awal tadi sedih aku sebenarnya.
1: Pasal tidak kena bayar kata. Aduh.
2: Iya tanya nih. Iya cerita yang lucu nih
1: ya.
0: Lurus.
2: Alhamdulillah.
1: Okey. Teruskan ya. Adakah cerita-cerita yang ada lucunya tak?
2: Cerita lucu tu masa kami tahun 2 tahun lepas
1: Okey.
2: Semasa mengadakan reunion sama-sama sekolah-sekolah dulu lah. Sekolah dulu. And then mengadakan dalam pista tu kami ada mengadakan karaoke kan. Karaoke lah.
1: Okey.
2: Jadi aku nak pulang menyanyi sekali.
1: Iya kah?
2: Kawan menyanyi. Apabila lagu yang dimintanya tu, yang kena mainkan. Lain yang diminta, lain kena gual lah.
0: Apa lagunya? Apa yang lagu kena gual?
2: Ya minta burung dalam sangkar.
0: Burung dalam sangkar.
2: Apa lagu kemudian ni? Apa lagi ada di lagu burung dulu lah.
0: Salah.
1: Salah burung.

0: Anak tu salah anu yang menjaga anak tu salah mainkan bah.
1: Oh.
0: Jadi dia pun anu kan macam orang anu. Ah, kenapa ya? Ah, kenapa? Jadi kami pun ketawa lah. Melihat melihat telatahnya tu kan.
1: Okey okey okey okey okey.
0: Tapi dia pun dia pun rasa macam rasa malu lah. Ya kami dapat rasa. Technical punya pasal tu.
2: Technical kan
0: salah
2: itu. Bukan, anu persembahan konsert. Tapi kan kita di nyanyi tajua ya.
0: Sekali anu tu lah, DJ anu yang technician tu pun memainkan lagu anu tu lah. Dia anunya balik, ritualnya balik lagu tu kan. Dia selatakan dah, selatakan dah.
2: Iya banyak
0: buruk. Terbangang tu. Kami pun anu lah macam ketawakan, jadi macam
2: nyampe ni,
0: kamu nyanyi
2: ni, kamu
0: nyanyi
2: ni. Oh, okay,
1: baru dia terbang lah tu.
0: Ya tu jadi risan. Kami melagau ya, kawan tu burung dalam sangkar lah.
2: Boleh terima.
0: Jadi perhimpunan lah. Ya, yang indah dapat dilupakan deh.
2: Benar. Jadi kenangan je tu walaupun ni orang simple nganya.
0: Jadi ya tak wagana anu kan. Dan kali ni kau bisa mana ni kau. Lebih lagu orang ni yang
2: kau. Pastikan jo burungnya burung apa? Burung tiom, burung kenari, burung screwdriver.
0: Ya, setiap kalau ke lagu yang dibawakannya tu ia tu lagunya tu. Di mana saja ia tu dinyanyikannya.
2: Ia tu yang aja lagunya.
0: Amala patok, ada tu sekarang dia. Lain lagu, lain yang dimintanya lain keluar lagu.
2: Baik tu, kayak jangan di radio salah lagu.
1: Awe.
0: Jadi kami yang nganuati kan semua pertolehan, Bapak. Sebab kami ketawa tu.
2: Ada jadi penghibur ya.
0: Lepas satu lepas nyanyiannya tu kami bagi tepukan lah. Bicara tu lah, baik pahal tarahnya lah.
1: Mungkin kalau
0: yang
1: kalau yang mendengar ni memang dia ni.
2: Oh, tempat tu ini.
1: Oh, jawang hati ni ceritakan.
2: Iya, tentu.
1: Sampai hati ni cerita.
0: Indah je tu.
1: Ini tahu nama ya.
0: Berjalan.
1: Berjalan dia, mendengar dia.
2: Mendengar tu ya. Ya,
0: kau berjalan ni.
1: Oh, semani lagi ada tempat jual-jual makanan.
0: Kadang-kadang ya macam di kedai-kedai minum apa restoran. Yes, tahun-tahun ni selalu anu riang orangnya lah. Ceria-ceria lah.
2: Alhamdulillah. Bagus je. Sama macam kita baju lah. Ceria selalu.
0: Ya, kata-kata ni hidup ni mesti ceria.
2: Ya sudah.
0: Jangan stres. Masa ni lagi anu kan. Hari sedunia mental kan.
2: Mental sedunia. Hari ini 10 Oktober.
0: Kata ni mesti ceria lah. Janganlah ujung-ujung. Kata ni stres. Boleh menjadikan kita ni mental kita.
1: Sekarang, payah juga kan.
2: Ya, betul. Pasal tu ada sembang malam minggu. Kira terapi.
0: Ada pemanggil-pemanggil anak. Simak-simak malam ni supaya akan ceria lah.
1: Awe.
0: Benar tu.
1: Sebab tu kami lah. Sebab tu kami anu.
0: Tukunglah simak-simak malam ni.
2: Wah.
0: Ajarkanlah suara-suara yang baru kan.
2: Ngam.
0: Orang pemanggil-pemanggil yang baru lah.
2: Awe. Tapi ingin tetap nomor satu. Atau tetap nomor satu. Pemanggil nomor satu.
0: Cuma lembut satu tu lah.
1: Oh, selalu kita tu lah.
0: Alhamdulillah. Ya, senang lah ni. Nombor telefon kita ni. Senang saja. Anda setting saja.
1: Oh, ya tak senang. Ya, takkan saja. Sudah.
0: Anda payah tidak ini. Takkan
1: saja. Awi. Awi.
2: Okey.
1: Wah, terima kasih aja Wang.
2: Terima kasih.
0: Boleh minta lagu gak?
2: Lagu apa tu kalau ada?
0: Burung dalam sangkar.
1: Deh, wah. Insyaallah.
0: Tunjukkan kepada kawan lah.
1: Wah, insyaallah.
0: Semoga yang mendengar lah. Selamat malam kita.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Waalaikumsalam. Tu tadi aja Wang deh.
2: Burung dalam sangkar.
1: Ni Nur di Kaswarina. Reunion aja Wang teh nya.
2: Oh, itu. Iya kali, bukan.
1: Bukan.
2: Orang lain.
1: Ini orang lain ni.
2: Aduh. Burung dalam sangkar ini banyak nih lagunya.
1: Oh, ini siapa nih? Ini ini yang peminat sembang-sembang ya. Kalau kita tahu kami ndak dapat tuah sebenarnya. Anda dapatlah kami itu memberikan apa yang kita minta tu. Disebabkan orangnya sendiri pun indah mengizinkan. Okay?
2: Okay.
1: Diharap kita pahamlah. Terima kasih.

0: kasih dan terima kasih juga di atas budi baik dan budi bicara bis kita juga lah. Okey.
1: Okey, kepada anda yang ingin turut serta 8333941 dan juga talian dibukakan 2227236 untuk anda topik hari ini.
0: Aku tu.
1: Iya, tajuknya.
0: Aku pernah juga ada lagi cerita kisah lucu ni.
1: Baca tata dulu.
0: Aku melihat dari jauh kan. Dari jauh aku agak, aku biasa, aku ni anak ni kau.
1: Sekali.
0: Aku tagor. Aku tagor, aku macam aku bro, aku lama dia nampak. Dia berapa melayan? Kenapa ya?
1: Ambung ke dia.
0: Oh, macam iya, cari. Jarang ya, macam mana ni kau kan? Jarang mah. Sekali ni kau, kenapa ya? Kau baik kelimutnya. Kau bawa bro, jalan ku ni kau. Bawa,
1: sekali.
0: Oh, sekali ni aku ingau. Berjumpa tu aku lagi. Ada berjumpa macam sebulan lebih, dua bulan catuk. Nunggu berapa nagor? Nunggu berapa nagor? Wah, sekali ia pulang nagor balik. Bro, macamnya engkau sudahlah kau. Aku pebon kan cara mana. Sudahlah kau
1: itu nak ada mau je.
0: Itu aku bawa cerita kau yang kau melayan kau. Bila engkau ada aku jumpa kau di kedai wah.
1: Sekali.
0: Bukan aku tunya, kambar aku tunya.
1: Kambar.
0: Engkau kambar kan?
1: Kambarnya lah.
0: Rupanya kambar banar.
1: Memang kambar.
0: Memang kambar. Kambar aku tunya. Abang aku tunya. Engkau banar kan kau ni. Astaga, tanya gambar.
1: Iya.
0: Engkau. Astaga, aku pikir kau padan juga dia serius yang macam dia berapa melayan. Ada cerita aku tu nya. Adanya stopek ada tu nya, menanggur ke dia akunya. Tapi dia aku tak cuman dengan bercakap nya. Dia tu stopek lagi macam taruh segi cerita, tak ada pun stop. Males tu kan menanggur je nya. Aku lain cuman tu kau, kau. Atau mana behawa.
1: Behawa, baik juga sama. Adik-beradik.
0: Iya, tah rupanya kambar.
1: Pelanduk dua serupa.
0: Iya, tah baik so. Jangan anu yang dah sama tato. Saat ini tak apa-apa.
1: Salah. Enggak salah orang dah lagi kena. Enggak
2: itu boy, enggak cali.
1: Siapa kan tu juga?
0: Macam mana, ada lagi macam pernah aja apa ni, macam-macam. Macam apa? Saya sudah minta siapa untuk anda?
1: Ada, mungkin adaan? Peminat kita?
0: Tidak, maksud kau pernah siapa tak?
1: Ada,
0: pernah, ha?
1: Tetap ada.
0: Ada.
1: Tapi yang pikir aku ini orang asing. Bah, mas.
0: Apa aja, mas?
1: Mas.
0: Tapi ngam, kita ngam.
1: Ya, biasa aja.
0: Ngam, aku lihat. Ini dari Perasari. Assalamualaikum DJ Yazid dan Taufik.
1: Waalaikumsalam.
0: Kisah lucu yang pernah aku alami ialah pernah aku tersalah kereta. Ini pulang lucu, tapi bagiku malu pulang gula.
1: Benar pulang.
0: Aku tu ke kedai, parking arah depan kedai. Habis ke kedai, terus dah ke membuka pintu. Tapi karas indah mau dibuka. Macam DJ Yazid ni tadi.
1: Baik lagi aku kena buka.
0: Tapi ada orang mengagah aku dari belakang. Kenapa kita? Kereta aku tunya. Minta maaf aku. Malu aku ni. Memang tu dibuka-buka je dapat. Orang tu pun macam. Baik tu. Kalau ni pencuri.
1: Dia honil gitu. Apa ya tu?
0: Habis dia. Nasib cuma tu.
1: Aduh. Nasib. Aku ada cerita je, Nek.
0: Bah, silakan.
1: Ada cerita pendungan lah, bercerita.
0: Jangan kita cerita.
1: Cerita lah.
0: Cerita. Okey.
1: Nampak kicau ni, balik kui.
0: Cerita. Apa ni?
1: Nah, kita saya tutup ni sekarang. Okey, ada satu apa ni orang nyakita ni.
0: Jangan nyakita orang
1: Nyakita ni.
0: Nyakita ni. Nyakita orang sekarang. Sebakar tu selalu.
1: Ada satu kursusan ni, kursus apa belajar lah. Malaskan begitu. Sekalinya ada tah mi goreng ane. Mi goreng ane. Apa ni mi goreng ni yang dihidangkan lah sudah tu disusun ada satu benda-benda ni disusun. Usulnya macam ubi. Sekali sudah dimakan lah. Padahal
0: tangko. Macam mana cerita anda tu ada lisan jangan monyet.
1: Ya sudah tu, ya sudah.
0: Lalu lisan juga.
1: Sudah rasa bukan dubi. Padar juga rasanya.
0: Tapi benar tu. Iya kadang-kadang kalau orang makanan bisa kunyahnya.
1: Ngam.
0: Tambah lagi kalau makan macam nasi biryani apa. Nyomon tu. Kena bom.
1: Ini pulang meletup tu.
0: Tapi lain jauh rasanya.
1: Menyesal tu.
0: Bida jauh mua.
1: Memang cancel habis tu.
0: Benar. Benar.
1: Baik, sambil kita ni menunggu.
0: Masih ada cerita kisah-kisah lucu. Sampai dah, kita dah pemanggil kita.
1: Ada lagi.
0: Ada kita lah.
1: Dah batah ya, teruskan.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni?
1: Hello.
3: Awang Muhammad.
0: Awang Muhammad dari kampung mana, Awang Muhammad?
2: di Kampung Rimba.
0: Oh, Kampung Rimba, Mas, silakan. Memang Om Muhammad ini memang sudah prepare nih kisah lucunya nih.
1: Ada skripnya nih kali.
0: Oh.
1: Ndak payah bahas skrip, Pak.
0: Ada apa? Pengalaman. Wow, ada bahas dapat-dapat. Mana orang tahu juga suaranya.
1: Itu.
0: Oh, oke, oke. Terima kasih.
1: Terima kasih. Oke. Oke, teruskan ceritanya.
2: Kita ini masa di kampung yang pulang. Kami ini dulu suka membintur lah. Bintur
0: katam. Katam.
2: Jadi, dengan kuat ni, ia ni bintur katam lah. Kan naik bintur. Kali bintur tu ada pipe dengan pipe.
0: Anu, air kata.
2: Betong
0: pipe basar tau.
2: Aku ni duduk di kabel.
0: Okay.
2: Gede-gede lah. Itu masa ia kan naikkan ni pintu ni. Ijajahnya betong pipa tu.
0: Aha, okay.
2: Ijajahnya sekali. Anu tiap apa macut ingat tu pecah wah.
0: Oh, damit pipe damit ka?
2: Pipe pasar anu.
0: Pipe pasar.
1: Oh.
0: Iya kali ni tadi.
1: Kebetulan.
0: Jadi bawa.
1: Anda 1, 2, 3.
0: Sekali.
2: Jadi macut kan dengan ni kanat top. Rumah.
0: Wah.
2: Oh. Bot nyeng bunyinya. Tengoknya ting beliung.
1: Belusi ente.
2: Dia boleh tahu setengah ke sana. Dan lagi dia ting beliung. Betul, hari panaskan satu. Hari baik bah. Dan dia akan apa menunjukkan hujan kau bah.
0: Hari baik.
2: Oh, ndak sia. Ya, ting beliung kan tajun kita. Tajun tai.
1: Paus deh pada.
0: Sekali.
2: Kan you think pipe you pecah ni.
0: Tapi itu tungkalan sudah.
2: Tungkalan kan tak jen. Pertanya itu beliau naik masuk ke dalam rumah. Ini kan tak jen kau pulang. Kita nyopinik.
1: Oh, memang pinik.
2: Oh, nyaring mana bunyi.
0: Oh, ini macam hujan.
1: Oh,
2: hujan. Macam buruk aku.
0: Atap lagi anu. Terus menjelan nakap tu. Nakap betul sanya.
2: Ya, tak.
1: Bukan pipe
2: damit. Kaca. Itu yang awalnya kalau penting beliongnya. Oh. Habis ni kita ni. Oh, mana tinggal.
0: Oh, belum ada pulang. Minta-minta dia di Brunei penting beliong. Tapi jauh mijinnya tu tak. Terlalu banyak oleh TV kali.
2: Ngamnya kan apa naik pintu tu ngamnya tunduk kan. Ngam main ngat pacau. Bayi dia kan semuanya.
0: Oh, mungkin dia biute ha.
2: Oh, indah. Oh.
1: Pipe lagi basah.
0: Indah nak panggil spipe. Eh.
1: Spiping.
0: Kena panggil spipe tu.
2: Oh,
0: cuma dah. Si mana kini pernah panggil steam liong kali lewat benda.
2: Bata jen tu jumpa itu.
0: Anda lagi. Kalau mendengar habis ni, kena cari ni kita.
1: Benda kita hanya saksi
2: itu. Itu ada lagi satu
0: cerita. Okay, teruskan. on teruskan.
2: Masa kan niat wayang lah. Tahun 90-an.
0: Okay.
2: Kau ni baru pernah kan niat wayang lah. Kawan-kawan ceritanya, siap niat wayang ni. Kalau ramai orang banyak. Oh. Satu, kau ni kan niat wayang dia ni lah di panggung Borneo.
1: Bandar
2: Bandar.
1: Okay.
2: Kembali tu kau ni, time tengah hari lah. Time cuti sekolah. Balik tu ni. Beli tiket. Lihat. Apa macam ni. Ramai orang kan ya. Awal dia masih ni. Kali. Start kan wayang tu start.
1: Banyak. Okey, teruskan.
2: Jadi start wayang ni kan. Separuh cerita sudah. Wa. Dia ke kanan ni. Sunyi juga. Sunyi ni apa.
0: Sekali.
2: Dua tiga orang. Rupanya cerita Cina.
0: Oh, kita paham.
1: Ini bang, kita salah masuk
0: ah.
2: Ini gim dia baca cerita apa?
0: Astaga. Harus dibalis.
2: Dia cerita Cina.
1: Oh, bah.
2: Dia ramai tak? Boring dia cerita tu boring.
0: Oh, enggak cerita boring ni.
2: Oh,
0: aduh.
2: Bikin tidur lah.
0: Bisa ni.
1: Payah tu. Dia lagi paham.
0: Oh, wah.
2: Dia paham kan?
0: Ditunggu tak sampai habis, enggak?
2: Itu dalam hati. bila takkan habis cerita ni.
1: Sayang, sayang juga kalau keluar ah.
2: Oh, sayang juga kalau keluar. Nanti kanan tu ni, orang ni aku akan bertanya, boleh ke keluar ke dia?
1: Oh, keluar boleh
0: pulang. Boleh pulang tu, tapi rugi sendiri lah. Rugi sendiri lah.
2: Berpenah kan, berpenah kan. Pasal tertunggu sampai habis.
0: Habislah. Kisahnya, kisah apa? Kisah cinta?
1: Apa?
2: Cinta Cina dah.
1: Cinta Cina.

0: Pisau cinta lah. Tapi aduh,
1: boring habislah.
0: Boring habis.
1: Tak dapat diselamatkan lagi.
0: Siapa kan?
2: Aduh.
0: Orang 2-3 orang ni. Kusuk niat.
1: Oh, ya lah.
2: Maksudnya kawan-kawan kita lah.
1: Tidak, orang lain.
2: Kali ya, no.
1: Ya pun entah-entah macam behawar kali. Macam boring juanya. Cuma kan keluar memang malu ni.
2: Janji masuk saja.
1: Teruskan saja. Nama didapat lain.
0: Pasal belak pun
1: dah ni. Apa setah? Kalau orang antunya anu jim mat satunya mun keluar baru tetani keluarnya.
2: Rupanya menunggu tu juga. Aduh.
0: Cerita.
2: Aduh kenangannya. Benar kenangannya 90 tahun 90-an ah.
0: Tahun 90-an.
1: Cantik.
2: Tai jawab.
1: Okay, terima kasih Jum Mat.
0: Bye-bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia tadi dua cerita yang dikongsikan oleh Haji Muhammad. Haji Yazid, anda akan dikongsikan cerita?
2: Aku belum haji lagi.
1: Belum.
2: Mana cerita?
1: Ada rapat kita tadi. Sambung lagi. Ada telefon. Ada lagi.
2: Ada lagi. Jangan.
1: Halo. Nah, putus.
2: Hello.
1: Alah.
2: Malu tiak.
1: Malu tiak.
2: Mesti yang baru tu.
1: Mesti.
2: Macam tadi yang orang baru.
1: Mana?
2: Nampak. Cuba lagi sekali.
1: Pasal Yazid betul. Yazid kau. Banyak terlalu nipon.
2: Ya kan?
1: Kalau dia aku nak dapat.
2: Aku dah datang. Tiap-tiap minggu ya. Sembang malam minggu.
1: Kalau aku dah datang.
2: Aduh. Macam biasa cerita cali.
1: Di TikTok ni pun kalau sekiranya ada yang akan mengungsikan kisah-kisah lucu, boleh on. Boleh teruskan di TikTok kau ni. Dan kita kalau akan follow-follow pun boleh follow-follow. Teruskan. Okey. Di arah WhatsApp tadi talian 8333941 pun kalau kita akan mengungsikan silakan kisah-kisah lucu.
2: Mana tahu kita ni terkenang.
1: Macam Yazid pasal cerita ya salah cerita.
2: Jangan salah bini ya.
1: Jangan.
2: Ada kan tu cerita-cerita?
1: Nggak deh.
2: Nggak.
1: Mungkin salah pegang adalah.
2: Iya, itu jangan.
1: Salah pegang macam ia membawakan, ia tangan, ia menarik tangan bininya, pikirnya bininya. Rupanya salah orang.
2: Itulah maksudnya.
1: Mungkin emang apa itu siapa kita ni? Minta maaf pun.
2: Labeh juga nak kena bini.
1: Oh, emosi. Bang! Siapa kita pegang tu? Astagfirullah.
2: Ah, ya. Berlari ba ya?
1: Berlari.
2: Apa? Labeh juga.
1: Awas kita.
2: Ku ingat nih mau kita dia.
1: Dah kan kita dah sadar siapa kita tu. Cuma tu lah kan meraih. Habis. Ending terus tembus.
2: Alum lagi tu kita jumpa bininya lagi.
1: Mana?
2: Siapa kita pegang tu?
1: Oh, astagfirullah itu bapa. Aku merasa anu kan ada sekali tu troli orang kubawa.
2: Ni bapa kita troli orang. Nah,
1: troli ku tu siring kan. Aku ngambil melilit batah-batah melilit. Sekali sudah aku ambil barang itu simpan dalam troli ku jalankan. Jalan saya gua. Sekali melilitnya ku kenapa barangnya lainannya? Punya salah. Kulit. Sana je troli ku. Sampai balik baju orangnya ndak melihat.
2: Ndak melihat lah.
1: Ndak melihat.
2: Nasib. Kalau indah sanang tu.
1: Aku kesal. Benar, aku kalau pasal anu troli-troli ni ampit ni menyayai orang ada juga.
2: Apa kita?
1: Troli yang milih-milih, aku masuk-masukkan barang ada troli.
2: Emang ayo kita ni.
1: Orang Kesia berpikir ya, bila kembali ni hanya. Tapi dia bilang sampai yang bayar. Lagi aku termasukkan. Kawan ni.
2: Memang kawan lah.
1: Memang kawan. Jangan bukan orang lain ni.
2: Jangan orang lain ni.
1: Tak ada negeri kita. Bukan dia akan mempring-mpring.
2: Mungkin lah, kalau ada juga banyak benarnya cerita-cerita ni. Macam contohnya, masa puasa, makan nyaman. Nyaman makan masa puasa tu.
1: Apa khabar?
2: Karang dulu tau. Aku bercerita ni.
1: Bawa cerita tak?
2: Sekalinya
1: Cerita
2: dulu. Aku bercerita dulu. Kan masa puasa ni memanglah tani sahur. Sudahnya nyaman-nyaman makan tu. Buka tabuk. Siang sudah. Pukul 7 sudah.
1: Banyak kan. Cuman ini
2: Pernah terjadi.
1: Tapi berdiet sudah sebulan.
2: Tapi luar negeri lah. Bukan jadi Brunei.
1: Sebab itu tani kena amalkan berniat sebulan dulu.
2: Sebulan.
1: Datuk macam esoknya baru tani berniat yang hari-hari.
2: Boleh lah.
1: Alhamdulillah. Tapi jadi kan, satu pengajaran untuk nasib kita.
2: Kalau tani indah sengaja kira rezeki lah.
1: Jangan terlampau. Sampai the shit one.
2: Itulah.
1: Tadi sudah bulan puasa ni kan rezeki-rezeki saja. Semua tak berjiki.
2: Semua kan ditabis.
1: Awal berniat sebulan. Baru tu niat yang sehari-hari tu.
2: Ini je batal tu bah.
1: Rezeki-rezeki.
2: Rezeki semua kan diambilnya.
1: Jangan lupa juga ya besok atoya di
2: apa ada esok?
1: Sini ada pentas komedi, jangan lupa datang-datang beramai-ramai, mempromosi sikit lah, sikit saja.
2: Teruskan.

0: Sama je di sini je tu bang. Apa ada esok?
1: Pentas komedi.
0: Pentas komedi.
1: Hari Minggu 1:30. Okey. Batman jangan dia datang.
0: Dari
1: namanya
0: KB
1: Batman ni.
0: Batman dari KB.
1: Dari KB boleh datang-datang juga. Jangan khawatir.
0: Memang carilah, ramailah. Ramai yang menyokong.
1: InsyaAllah. So dari ini Nur di Kasuarina.
0: Ya tak.
1: Ya namanya ni.
0: Pendek saja. Nak saja.
1: Oh, nak saja.
0: Tak payah, ada panjang. Nak.
1: Okey, aku ada kisah my brother masa ia bersanding kahwin 2009 nya.
0: Okey.
1: Baru tah ia memakai kasut anik. Which was your wish was.
0: Which was.
1: Oh, of course.
0: Of course.
1: Lama sudah bersimpan, bah. Artinya baru dia pernah makai itu satu masa bersanding.
0: Oh.
1: Okey, sekali masa ia kahwin, kami ke rumah bininya. Kan pusing-pusinglah dulu sebelum masuk rumah atau adat lah.
0: Adat.
1: Sudah sekali pusing, terlakap dah kasutnya ni. Lapok-lapok terlangap macam mulut buaya. Mulut si boy.
0: Mulut habis. Buka habis.
1: Buka habis. Tem-tem macam mata lagi tu. Apalagi penik bah dengan suasana tu. Tem pusing atunya. Atu tah kasut atu buat hal. Nasib bapa sama saiz kasutnya. Ditukar tah kasut ani. Kenangan benar tu. Tapi jadi kenangan yang indah dapat dilupakan. Cali dalam kepanikan. Kini Al-Fatihah buat adikku yang pergi Februari tahun lepas. Semoga rohnya sentiasa di dalam rahmat Allah. Atau cali tu bentar. Tem-tem lagi orang ramai tu. Lakap lagi. Kalau aku serius tu kutih.
0: Maksudnya kalau berpusing tu berapa kali tu? 7 kah?
1: Cuma itulah kali.
0: Tema tu lagi lakap.
1: Semua orang melihat.
0: Allah, memang tempuan dia ke sana. Semua lagi terlakap tu lagi. Kalau lakap habis.
1: Aku ada juga anu. Apa terus
0: satu. Ini bakal dia terlakap membuka saya macam mulut buaya tu okey.
1: Allah.
0: Ada lakap habis. Selamat lah.
1: Mana tu
0: Iya tu. Kena ambil gitu tapak ya.
1: Allah. Macam kalau aku gambar yang kalau dulu lagi ada video kan 2009 di video tu disimpan tuh. Untuk kenangan untuk cucu cicit.
0: Kalau ada bisa itu.
1: Aku ada juga kawan yang di gym. Selalu tu ya treadmill juga pagi-pagi.
0: Treadmill.
1: Treadmill. Ya selalu tu. Aku tahu kenapa apa penyakitnya ya teriak-teriak saja.
0: Apa ya?
1: Entah. Antu cali je orang tu.
0: Tapi okeylah.
1: Okey, ya teriak-teriak tu janggut namanya.
0: Mungkin buang stresnya kan dia caranya cuma tu.
1: Baik, jangan diam-diam. Apa kan nak ni? Kau dah berapa soalnya?
0: Kita 7-6 dengar, Pak.
1: Jangan diam-diam tumbang sekarang.
0: Dipanggil-panggil dia juga merhati.
1: Macam mana tu? Ya mungkin ya kerajaan bagian minyak Shell.
0: Banyak sudah cluenya tu benarnya. Aduh. tapi benar juga kalau nyora membali kasut, kadang-kadang batas dia dipakai ni pandai pulang lakap pulang.
1: Minat ya pasal cerita kasut atau?
0: Cali. Pasalnya atu parah pulang tu. Kadang-kadang bukan lagi atu, tani raya, bila raya ni kan raya sudah ha. Bila raya tu membali awal. Sudah dipakainya
1: Yalah daripada
0: datang lagi rumah orang.
1: Musani lagi dijahit
0: Dijahit. Dijahit. Mesti dijahit. Kita nak gigit dulu kah?
1: Ada dulu tu gigit. Pasal ia keras kan. Takut termakan
0: petua tu.
1: Petua.
0: Orang lah.
1: Nya kita ni. Okey. Nampaknya belum ada pemanggil, kita mainkan lagu dulu lah. Kita berehat seketika.
0: Let's go. Rangkaian harmoni.
2: FM. Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan Dayat Ahim. Salam bersama. khas juara bintang harmoni 2024 Kristina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazah Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfaniza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniku dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.

0: Auda masih lagi bersama Harmoni FM 94.1 97.7 FM Semang-semang malam minggu bersama Taufik
1: dan DJ Yazid.
0: Ya, saya.
1: Iya. Oke, ini ada cerita daripada Suryani Wati ya.
0: Ya, Sian betul.
1: Siannya dekuan. Depannya membaca apa sudah?
0: Bukan, dia bersambung.
1: Bersambung.
0: Tadi aku menyambut sudah itu namanya.
1: Oke.
0: Terkulut lidahku.
1: Oke, ini pasal salah kasut ceritanya.
0: Oke.
1: Pasal
0: bukan cerita Cali yang tadi ya.
1: Bukan, kan. Okay. Cerita macam aninya. Masakan kejemputan. Malam berbadak arah saudaraku di barik polis. Indahku terasa yang aku atur salah kasut. Udah hatunya kena lagau tak membedakinya. Baru ku tahu aku atur salah kasut. Tapak warna hitam. Tapak lagi warna biru. Selepas satu aku kan membuka kasut ku ni, baru tu ku tahu salah kasut. Malu ku orang melihat tertawanya. Kita tahu tu ku jua. Salah kasut ani ia tak jadi kenangan ku tahun 2019. Stampe hitam, stampe biru. Stampe biru, stampe hitam. Tem membadak kil gitu. Orang ngano baik jonda ketawa.
0: Kalau nya hitam
1: kalau aku sama ucap kene kalau jumpa ni. Ucap kene.
0: Awi tetap
1: gitu. Ini ni lu salah kasut ni.
0: Hitam biru.
1: Gurau apa gurau.
0: Kalau nya biru gelap okey. Boleh terima tu.
1: Kalau nya akdi aku nya suruh nanti. Ini ni hitam ai.
0: Gimana kita ni yang mana satu? Aduh, jangan marah, okey. Banyak lagi cerita sebenarnya yang boleh kita kongsikan.
1: Iya, boleh. Tadi menunggunya Liverpool. Ia berjanjikan Liverpool taninya.
0: Iya, takkan.
1: Minta lagu, tapi boleh Liverpool tani. Dah dapat tu kita?
0: Dapat. Macam biasa nombor telefon
1: 2227236.
0: 2227236. Okey.
1: Yes. Kenapa kita ketawa-tawa tu cali ke? Cali ke?
0: Indah bukan calinya apa. Aku baru kan mengapal.
1: Okay.
0: Aduh, cerita cali. Apa saja cerita cali habis kita? Mungkin macam yang tersalah kasut. Mungkin ada yang
1: telakap kasut
0: telakap
1: tadi.
0: Ada yang salah lagu karaoke. Banyak lagi cerita yang boleh dikongsikan. Kadang-kadang aku ini terlupa. Apa kan aku ceritakan tadi? Teruskan dulu.
1: Ini tadi ini nak Ivan Perks. Nggak sabar kamu dengar story yang Liverpool ini. Mana tanya?
0: Kan.
1: Yazid ada pasal cerita lucu ke? Ada tadi.
0: Indah.
1: Apa tadi cerita mu tadi?
0: Lupa aku melihat muka kita.
1: Nah, yang aku terlampau. Terlampau bida muka aku tu jemu.
0: Bukan.
1: Yang aku kan. Sudah tak? Jantik kita ni kawan lagi. Sudah tak?
0: Tahap level cali kita tu.
1: Sudah tak jantik kita ni kawan lagi.
0: Mengalahkan aku punya cerita.
1: Terlampau je. Terlampau je kita ni.
0: Okay. Apa ni
1: apa?
0: Nah, malas aku cerita kan tu dulu. Aku menunggu aja awang ni dulu. Mana tu ceritanya ni?
1: Mana? Aja awang?
0: Siapa?
1: Aja Liverpool.
0: Dorang ni ketawakan aku ni.
1: Iya. Salah kasut apa? Yazid, tadi pasal anu salah cerita. Ni lah ada pemanggil kita layan pemanggil.
0: Cuba dia.
1: Hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nah, ini Liverpool mana? Panjang umurnya.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh.

0: Baik,
1: baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Zip. Dua lagu
1: tadi. Alah. Apa bukan ceritanya?
2: Sudah kan tu.
1: Alah. Mancing.
2: Awak indah. Awal sudah.
0: Lagu request
2: satu. Awal sudah pemanis dia.
0: Baru mataku dah tipu sama kita je lah.
2: Mana lurus
0: tu. Satu kita botang rakok.
1: Hah? Ya.
0: Dua aku akan minta maaf kita juga. Nah. Jadi kumpul kita dah tu pasal yang kau ya sama si Stopi sama DJ Rabi. Aduh, kita ketua Tuhannya.
1: Iya ha.
2: Ada masa sama si Rabi.
0: Kalau sama si Rabi muda ya.
2: Ah muda ya.
0: Masih amonya nya.
1: Yang kau.
0: Kita tu balik amonya tu. Soalnya kan nyebut kan.
2: Ada aku melihat tu.
0: Ada
2: aku melihat tu.
1: Melihat ke mendengar?
2: Lihat ah. Iya kan lah.
0: Kita tu.
1: Sudah tu. Cepat sah kita ni ya. Tutup lah lipun ni.
2: Indah apa ya? Ya dua tu ah, dua lagu sudah tadi ah, kosong-kosong lah. Okey lah, boleh lah. Aduh, mana harta.
0: Ada pasal cerita celian ni aku nak tahu apa kan aku ceritakan
1: dalam. Alah.
0: Tapi padanya adalah kisah mengail lah.
1: Baba silakan. Okay.
0: Mengail. Ya kami dulu masa awal 2000 tu kan. Dulu karak mengail dari tahun 80-an, bilang 90-an sekali. Ujung-ujung 2000 tu kami pakai perahu. Ya, turun di anulah Pantai Jerudong kan. Sama sepupu apa inilah. Perahu tu perahu panjang 23 kali 4 orang lah. Jadi turun sampai kami turun malam tu. Ya, anu bang. Makan bang.
1: Apa yang makan?
2: Apa yang siapa makan?
0: Blure.
1: Ah, blure. Blure. Makan.
0: Blure kan?
1: Siapa makan?
0: Berah-berahan, anduping apa sini kan? Malam sekali sudah ketumbang apa ketumbang dan kita tanya lagi karena kita kadang boleh kurang sekali.
1: Okey.
0: Sekali sudah tak.
2: Marahi.
1: Itu boleh ulang.
0: Jet. Cuma
1: aku ini kau dah.
0: Jet.
1: Bapak teruskan.
2: Okey, teruskan.
0: Di mana usul ketumbang ni? Datang tanduk kok. Cuma yang kok. Masa ya terus kita.
1: Iya.
2: Anu minggu berapa minggu lah pas kentu?
0: Ayah aku kan explain. Asyik, dia tanya aku. Cuma nak usul ketumbang ni. Ayah aku kan explain dok. Jangan kopek. Cuma kita nak cermin gini kok. Nah, kadang nak sebiji.
1: Lain stylenya ni ya. Lain peminannya.
2: Mana? Sekarang ya.
0: Mengail. Kami mengail tu ia pakai bambur kan tu bambur.
1: Tahu.
0: Saya jadi enam tahun untuk bantu tak.
2: Ke laut tu juga.
0: Kutelahan tu kalau dah tahu.
2: Ke laut tu juga tahu tu.
0: Iya tak kalau anda tahu kutelahan bandar tu saja datang.
1: Sekali.
0: Kayak bambur. Ya kalau bambur ni di perahu baru termancurkan kan tahu.
2: Jelas.
0: Ya boleh saja kan boleh deh. Jadi sudah tu. Sudah balik atau banyak luar itu kan kali kan kenapa lagi mengail kan kenapa mengail kali malas ikan kan membuat ambur di proto sebelum mengail itu kan isoknya sebelum mengail malam itu menyancang tuku anu apa namanya bosong di rumah ku cancang benar ku cancang ku simpan dalam kontina ku simpan dalam kontina kali isoknya kan turun itu kan malam itu kan kali Wan bila dalam misu tu kan kontina tu kan
2: kontina es krim kah?
0: Oh kontina es krim tahu ah?
1: Oh
0: ya saya pengalaman kan kontina es krim. Kami senang lah supaya di perawatan dia yang menyancang apa kan mau apa di perahu kan apa kan?
2: Nah, dibuat awal lah.
0: Menyancang di sini persiapan awal lah hanya orang.
2: Buat awal.
0: Kalau harus makan ndak lagi payah kan menyancang telok gitu. Kalau makan pajal bah. Jadi sudah tu. Kan jalan tu kan ambillah kontina tu kan. Sudah bawa kontina. Naik perahu apa ini jalan ke laut sudah kan melaboh ambil tempat tomboran ni kubuka kontina kos siapa nah jet
2: apa
0: bawang bujet okay. bawang masalah sama ah
2: kena lalih kali
0: antah ya kan apa anu ni bawang kisar sama peti ini selunya orang banyaknya kadang-kadang menyimpan bawang kisar apa dalam kontina atau kan istilah tu kan aku tu je nama cek wajah teh.
2: Terus di bawah lah.
0: Kali bawang. Ayolah, kena seluruhkan kerja dalam bawah je. Aninya, kamu nomis terus. Aninya.
2: Apa ke dambur je? Apa ke dambur?
0: Ikan dah makan bawang. Kali. Bah, berkaya tu kembali olehnya mengail. Memanjang kui kan ucapkan eh. Harus eh oleh dengan mengail. Ni lagi anu jenis pemasatan. Bah kalau belure kayaknya harus tanya. Menumisnya pakai bawang
1: aslinya. Pakai bawang.
0: Tah yang anda pakainya.
2: Di Ambor ti anda bawang enggak?
0: Oh, Ambor sekarang putih. Sampai kadang ani ti kena eh. Bah, bila diturun yang bawa bawangnya.
1: Bawa bawang.
0: Padahal eh, padahal.
2: Sekali. Tapi,
1: apa tu yang kita
0: ada buat tu, ada tu alum tahun lepas kah? Bercerita kami dalam camp. Pasal lo mana? Eh kan sekem eh, mau masak eh. Mengucapkan eh, pasal aku salah bawa. Itu kisahnya tu.
1: Jadi ingin bawang lah, ingin bawang.
0: Bukan ingin bawang.
1: Ingin bawang ni kau ni.
0: Ingin ambor, ingin ambor.
2: Ingin ambor.
1: Ingin ambor.
0: Satu lagi cerita kau ni pasal ano.
2: Okay.
0: Kami ini dulu tem muda-muda kan selalu tidur sama-sama sepupu apa kan? Sekali sepupu ku ini suka tidur di rumahku kan? Hanya orang malah ku tapau tidur di rumahku bah. Kalau yang mendengar posetiku nih yang seorang atau mudah antara yang mendengar dalam rio ni je, yang masih menyampok kan si miran ku bina tu kan? Ya aku dulu masa muda-muda.
2: Oh, muda.
0: Suka aku suka melihara kucing kan?
2: Okay.
0: Sekali yang melihara kucing itu kan dan jadinya makanan kucing itu ya ada yang ten sama yang kerupuk itu kan lah. Sepupu-sepupu kau ni suka dalam bilik itu aku selalu suka menstok makanan kerupuk apa tadi minuman dalam
2: menyimpan
0: dalam
2: bilik
0: kan. Jadi seorang tahu sudah di mana aku menyimpan apa kan. Jadinya ada satu hari itu kan dari seorang ini bertanya-tanya bang
2: terus ngambil
0: dia bilangnya kontainer yang transferan. Jadi setelah itu aku keluar bilik. Kali sudah aku masuk dalam bilik, kulit ruang ni makan macam bidam wanya bah. Kali orang tanya arah kulanya, cinya, apakah ni cinya? Makanannya ni macam melantuh. Kali kulit apa nak?
2: Apa?
0: Makanan kucing wanya makan.
1: Helallah.
2: Cuma dah boleh.
1: Dah kata ada cara mua.
0: Apa setiku ya? Itu mah.
1: Kita simpan. Cuma terus apanya.
0: Iya. Aku menyimpan makanan kunyah tu dalam bilik kan tu biasa. Alahan. Calik, ya tah. Dulu aku jua tampokan kan makan-makan saja kan.
2: Dalam
0: bilik tu kan.
2: Ngambil
0: lah. Lagi bertanya-tanya, lagi bertanya-tanya kan. Nah, bersaya pula makanan kucing. Tapi, okeylah. Anu jenis makanan yang anunya orang atau apa?
2: Apa?
0: Dapat disambutkan tak? Anu mahal atau?
2: Boleh kan dimakan. Walaupun
1: lain,
2: mahal.
1: Lain jual rasanya tu. Galak parut terus tukar muntah tu.
2: Walaupun boleh.
1: Walaupun si pun jual sekarang.
2: Si pun jual makan.
0: Mana luruh bulu tu orang?
2: Luruh bulu?
0: Indah luruh.
2: Indah.
1: Tapi kulit kita macam dia lagi berambut.
0: Indah, bukan aku.
2: Bukan. Ini makan.
0: Aku kan kenangkan untuk makan. Kita mau cuba pek. Anu bagi dia luruh.
2: Jangan. Kalau rambutnya oke. Kalau bulunya lebat. Dia meluruh.
0: Kalau kucing dapat, manusia dapat ke lah?
2: Aduh.
1: Sudahlah kok.
2: cuma itu caranya disimpannya makanan itu ah.
1: Pandai ya.
2: Oke.
0: Kami memang suatu kan ini tak lurus-lurus. Kadang-kadang minumanku dibuka katil lah buat ini. Kali sekali itu kan lurus sampai sering di jaket tuh sering di bawah kan. Ini dembelnya kan. Siapa kan ini cek? Kulihat. Ketawa aku taruh sih. Makanan kucing ni makannya. Jadi tak merasa kalau
1: jadi tak ada juga kan diceritakannya.
2: Ada juga kenangan.
0: Oleh dalam dengar ingin kau bina tu boleh tahu. Boleh dia menyambut tu ingin kau bina. Itu yang makanan tu.
2: Boleh
0: tahan. Cerita
1: aku tu. Pandai kita bercerita ya, bagus kita ni.
2: Cerita
1: teman saja kita. Cerita lah.
2: Katanya ada ceritanya. Ini baru sedikitnya. Banyak ceritanya lagi badan.
0: Pasal hari raya anu.
1: Aninya si Ivan Perks nah nyaman jutunya makanan kucing atunya ada. Ada juga rasanya tunya.
0: Rasa lantoh-lantoh
1: lah. Iya tah.
2: Bukan corn beef tah.
1: Ada dari Charlie tah.
0: Mengarup
1: tuh.
2: Yang crispy ni.
0: Mengarup.
2: Ada bunyi
1: bagus sih. Cendek.
0: Macam masuk angin.
1: Bisa emang gitu neta.
2: Oh, tahu ya masuk angin dah berasa wah.
0: Tadi cerita di kan emak.
2: Pagi dia lagi jit-jitnya, jit-jitnya. Aduh.
0: Normal.

0: Namanya juga simbang-simbang ah.
1: Oh, mana dia tetap.
2: Satu lagi kisah lagi ah.
0: Apa teruskan?
2: Hari raya, hari raya.
0: Okey.
2: Kan dulu zaman-zaman telefon wayar kan dia boleh sambung sana sama sini belum dengarkan kan. Jadi cordless. Bukan
0: cordless. Syazid belum hidup tu, belum hidup.
3: Malam-malam. Okey, teruskan.
2: Syazid zaman anu tu sudah.
0: Belum. Yang dah datang, yang dah ambil telefon lah.
2: Dia ambil telefon.
0: Sending ini ambil ni anu telefon bukan kayut.
3: Okey.
2: Dia ambil bukan telefon bah.
0: Ambil.
2: Kali ya sepupu kau ni kan telefon anu bah. Telefon ada bini dalam dengar radio kan.
3: Ni. Dirakamnya tu. Habis lagi tak.
2: Sepupu kau ni telefon bini.
3: Oh.
2: Sekali sudah tu. Ia ni berunding kan. Kali berunding sudah tu dipanggilnya bini tu. Dibawanya lepak. Kali boleh lepak bahkan bawanya lepak ke mahkamah ba.
0: Okey.
2: Kali sudah tu sudah ibeti pun apa kan? Nya Syanu kemarin ni lepak sama tani. Okey tu nya. Bertanya aku okey tu nya. Ya sudah anu dah payah kamu tanya lagi tu sudah ya
3: komplain
0: kan. Okey.
2: Sudah tu kami layanlah. Lepak kami di dua rumah kan. Dikira rumah ni yang anu lah yang kosong kan. Jadi yang dipanggilan ni yang dikira jadi ninja bari jadi ninja wah.
0: Apa?
2: Jadi ninja.
0: Okey.
2: Paham kan ninja?
0: Teruskan.
2: Jadi sudah tu ya jadi ninja bawa kereta babunya parking di sering jalan. Sudah tu kami lepak di arah rumah kosong rumah ni kuat tu lah di luar tu kan.
0: Okey.
2: Kali lepak kan dalam alam bapa jamaah tu kan sudah ya kan balik. Kali sudah kan balik ni kan. Kami ni kan ya kan ke kereta lah. Kami kan ke rumah kami kan. Di semalam mana mamanya datang bo.
3: Maksudnya mama yang dipanggilan ni lah.
2: Datang bo. Keritanya sini jalan. Nampak je keritanya kan tu.
0: Sekali
2: area lambak kan. Kali di lambak kan. Sekali sudah tu. Lurus segi aku di luar kan macam mamanya nampak aku bah. Nampak aku sekali rumah ni kau tu pagar yang hijau anu. Tak kita tak? Macam rawat tu ah. Perfect kali aku berlari yang melompat ah.
0: Macam Jiki Chan lah.
3: Tinggi je tu.
0: Jiki Chan lah tu.
2: Takut kan? Melompat macam anu atlet. Lepas.
3: Lompat galah ya, lompat galah.
2: Kali sepupu kau ni, nyanyi. My mom, datangnya my momnya.
0: Iya.
2: Mamanya, laju dari kuat tu melompat kuat tu kuat. Kali sudah tu, sepupu kau lagi kan pek. Sepupu kau.
3: Kajam.
2: Di semalam mana kan, sudah aku melompat tu, ulangar aku punya melagu. Kali aku tulis ke sepupu kau, kakinya menyangkut di pagar. Kepalanya dulu tergugur bah.
3: Aduh.
2: Tayang bah kakinya dipanggar.
3: Itu apa ya?
0: Kira kita tu American Ninja Warrior dah.
2: Iya kakinya dah. Badannya besar. Bahkan jika aku melompat.
0: Aduh.
2: Menyangkut kakinya dipanggar.
0: Habislah.
2: Sudah tu. Minta ampun tu. Aku dapat menyelamatkan. Aku sudah takut kan.
3: Sekali kita lari lah.
2: Terajun kita di bukit. Masuk ke dalam hutan.
0: Sana kita macam baca. Sana kita macam baca.
2: Dalam hutan lagi kita rasanya takut kali tu benar mah macam mencuri kenoyong apa tu mah
0: lurus
2: dalam hutan gua takut dalam hutan kalau kau dari biasa dah depan dalam hutan bertapuk kalau tu kenyau ani takut kan
3: aduh
2: mah kali sepupu kau ni kan sudah tu habis macam alat bapa nak tahu apa minit kan gua getar sepupu kau ni rani ni kau ni kan
3: clear
2: lah masih luarnya apa sini wah. Hari pasanku malam raya hari raya kedua kali tu esoknya berbalut eh kakiku aku terajun daripada pagar tu kemudian berlari terajun lagi dari bukit ke bawah kakiku tu masuk ke longkang masih lagi aku lari kena takut
0: ya
2: kan? Babungkus ada kenangan ku tu
0: jadi buntak stampet tenai kita kaki kita
2: kena kau
0: buntak stampet lah timpang ah sampai hari ni kan.
3: Kebalut dia.
0: Habislah.
2: Album kartu kan pek.
0: Tem
2: dia dulu kan bergambar kan? Atau yang gambar bercuci. Kita tem anu berbalut-balut kaki sama tangan lah. Siang ah.
3: Gambar raya lah.
2: Kau juga gambar. Kita kalau aku melihat gambar itu kan terkenang tu kutu kisah malam tu kan tu. Tangan berbalut kaki berbalut ah.
0: Ali Anwar. Ya, ada ni orang beritanya berdosa kau tu nya.

0: Kau bagi makan orang atau ah?
1: Siapa?
0: Jangan siapa kau tu ceritakan yang karang pasal menyemunis malam butanya.
2: Ya sudah tu.
1: Kau tanya kau Ben.
0: Yang menyemunis malam-malam butanya. Menyemunis kereta.
1: Semangat kan bayar raya kan?

عذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت.

لهم فيها أزواج مطهرة وندخل